0: munglu tittun parzalani. Teriya ungara pati osana.
1: Ani?
0: Randi sovu so pungkon pungkon, budu harta so gud amsane je dabbe bari pukol padla.
1: Oye, pur kahi metai re?
0: Sida Bombay ata.
1: Bombay?
0: Gawan tu malaria sadila bari, Bombay tu love area sadlagi.
1: Hah?
0: Oru oru zage, Valbar Hill, Hanging Garden, Kusuru Bag, Rani Bag, Chowpatti, Bandra Bandstand, Chedu abo sonastat. Tai ter pawada, batata wada, bel puri, pani puri, mikongal ter. Yek chedu munte maga melta te kandit. Na auravana. Ya bayle lagi disarum zaina. Kadala poli lagi kiri kiri, chiri chiri, piri piri. Aw sida Bombay ata.
1: Bombay?
0: Oi.
1: Bombay juga tak kau kutunai.
0: Kita dalam Bombay itu.
1: Aik.